0: Tinggalin itu pembelah. Tinggalin pembelah.
1: Sonidos Open.
2: 105.
1: Subí el volumen.
2: Estamos en tus oídos.
1: Open de tarde.